Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang keikhlasan, bahwa syariat-syariat, ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban itu semua telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dengan hanya tujuannya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah agama Islam. Itulah agama yang tegak dan lurus. Dzalikad dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Dan beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Para ulama menjelaskan bahwa setiap hamba wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama, memurnikan ikhlasnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan beribadahlah kepada Allah, jadilah menjadi orang-orang yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa segala amalan itu tergantung pada niatnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanyalah amalan itu tergantung pada niatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas dan dengannya wajah Allah diharapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila semua itu dikerjakan dengan ikhlas, maka Allah akan memberkahi amalan tersebut. Kita akan mendapatkan thamarah, buah dari ikhlasan. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Kenapa kita harus ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Kenapa kita harus ikhlas? Karena kita mengharapkan thamarah, buah dari keikhlasan tersebut. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Kita ingin agar Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Kita ingin agar Allah menjauhkan kita dari azab neraka. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dari syirik, dari riya dan nifak, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam ahlut tauhid wal ikhlas. Ibadullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin agar Allah membersihkan jiwa kita dari syirik, dari riya dan nifak. Kita juga ingin agar Allah Subhanahu wa taala membentengi, melindungi kita dari gangguan syaitan. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, "Kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan dia dari kejelekan dan perbuatan keji. Sesungguhnya dia adalah Nabi Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Dengan keikhlasan, Allah akan memberkahi suatu amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bil hasanah fa'amilaha katabaha Allahu indahu 'ashra hasanat ila 700 dhifin." Barang siapa berniat mengamalkan satu kebaikan, kemudian dia mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan hingga 700
kali lipat. Ma makna hadza? Apa artinya ini? Yakni dengan keikhlasan. Semakin seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10, 100, 700 ila ad'afin katsirah, sampai bertingkat-tingkat sebanyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah thamarah, buah dari keikhlasan. Di antara thamarah keikhlasan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keamanan dan hidayah bagi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Bahkan syaitan tidak mampu menguasai orang-orang yang ikhlas. Bahkan iblis mengecualikan orang yang ikhlas ketika dia berbicara di hadapan Rabbnya. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, dikarenakan engkau telah menjadikan aku sesat, maka aku akan menghiasi, menjadikan kemaksiatan itu indah bagi manusia di muka bumi, dan aku akan menyesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytan qad ayisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan tidak berputus asa dengan menimbulkan pertikaian, permusuhan, hasutan, adu domba di antara mereka. Ibadullah, lingkungan yang baik adalah nikmat besar yang tak ternilai. Banyak orang mendambakannya, namun tidak semua diberi kesempatan untuk merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita semua di dalam lingkungan ini yang di dalamnya terdengar nasihat, didirikan sholat, diajarkan ilmu, dan diupayakan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah nikmat besar yang harus disyukuri dan diperjuangkan bersama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini saya menasihati diri saya pribadi, kemudian para penuntut ilmu, para pembawa ilmu, para penyampai ilmu, muta'awwinun, ikhwan semua, saudara-saudara kami rahimakumullahu jami'an, untuk terus selalu mengoreksi niat-niat kita. Karena sesungguhnya di antara sebab jeleknya diri-diri kita adalah ketika kita mulai bergeser dan melenceng dari keikhlasan. Seorang penuntut ilmu mulai malas, tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu, tidak menghargai aturan dan guru, tidak suka dengan nasihat, sebabnya kurang ikhlas. Nasihat untuk kita semua yang mulai lemah dalam berta'awun, berjuang dan berkorban, mudah mengeluh, iri hati, suka mengoreksi amalan orang lain, sering mengaitkan amalan akhirat dengan dunia, di antara sebabnya karena kurang ikhlas. Mudah tersinggung, sulit mendapatkan masukan dan nasihat, cenderung membela diri daripada mengakui kesalahan atau kekurangan, serta enggan untuk meminta maaf, sebabnya karena kurang ikhlas. Dengan ikhlas, beban hidup dan pekerjaan akan terasa menjadi lebih ringan, karena kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq Al-Akbar. Apabila kita bersandar dan mengharap manfaat dari makhluk, maka kita akan kecewa. Jika kita mendasari amalan kita karena hawa nafsu, hududun nafs, maka kita akan binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayuhal ikhwah, beramallah dan curahkanlah keikhlasan kalian sepenuhnya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata al-Imam At-Tabi'i Al-Maimun bih Mihran au al-Mihran bil Maimun bin Maimun, beliau mengatakan, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil, sesungguhnya amalan kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba amalin shagir tukabbiruhu niyyah." Amalan yang sedikit bisa menjadi besar dikarenakan niat. Maka ayol ikhwah, amalan yang sedikit yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun itu sedikit, khairun minad dunya wa ma fiha, fa'akhlisu fil amal, fa'akhlisu fil qalil. Niatkanlah semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun segala sesuatu yang terluput dari kalian dari urusan dunia, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dan menjadikan kita semua ahlu tauhid wal ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: Istawu tarasu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasyata sufuf min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Istawu wa la ta'tadilu. Hadu bainal aqabi wal aqdam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat